Sama di ban yumre dia ni mu bin se empani abubun konta wumpum dini mu di atudwa. Sako kura mi yadi eto brebuo mu mechile hepatitis B no. Wasini pa bebro mpepem